0: semua perakan negeri hasil diputar dalam jokim yang dikeren tetap berstapan pada dikeren dengan perakta ramah turkis ini patang kembali.
1: Ini suatu juga siwala kapalari atau mulai tadi pada tadi sobat kostok usai dari ujur. Dia nanti sobat ini perhadit rasuah dengan putra tadi ke tinggal utah istan itu lah. Istan itu aku sini sobat kostok akan ini masa menerima. Tapi ini sudah sustani petani darah. Tetapi di bukan tetapi hati tidak khusus saya tidak dibutuhkan. Semua ini berlaku bahasa saja. Bagi sesi soal ini rosulullah berkata hari ini kalau kita ini soal ini, urut program semua khusus ini soal kali ini. Istana itu rosulullah semua mereka. Bagi kiri cara dari sini, arah cermat dari sini, using di bukan saya.

0: Sama seperti kita terima di Yahoo, sampai kesusunan network CNN. Selama beberapa waktu baca bukti dapat terpikir di kumpersangka, izah-izah di tanah berada di kisah yang dikutuk oleh risiko bikin pembahas Samsung Mastercard di kisah semua mahabos bagi diri kusah. Malam di antara berpikir di modi Nadim Martin di Nata lagi strategi di perkasa ini berani sastri dan terbukti sari sistem berkani dan berkusat.
1: Sobret sebuah nama, sobret saya dan nopani dibalukan oleh sobret sebuah nolareku Yuratu Bardal Dunsi Bono del Estadrara di Buan Nimbul Kapai. Yuhaneku pasukul mantiki Arcan dan minama Jasari Gelat Mancilitis Kupilu Kelasan Istri Bain Mereka hatilah harus kandungan rohku, bisnis jati yang baik. Kalau semuanya harus jantung ke kondungan, manci salur kini disesi, undur-undur nawar kewadikan kewadik, kamu kena pemulut atau kurai dalam tali.
0: Oh iya, bondi jantung kan manci disku tuntun dah beri aku sarannya. Kalau kondungan aku lagi, ya udah tadi dikandung di kurahadu, ini alipan itu setelah jangin kondin kewadik. Kiki kewadik, kewadik, kewadik, tinta aku sakar sama adik, kiki kewadik, ini ramang cah.
1: Istanya tau baka, नुकसानी को गलती खराब करने एकदम ठीक ठीक पद्धति चाहिए जति नुकसानी भएको त्यसको आंकड़ा स्थानीय सरकारले राख्ने उसको गलती आर्थिक अवस्थाले भ्याउँछ भने तीबाट क्षतिपूर्ति दिने होइन भने प्रदेशिक सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारले